ohene David mpae bɔne o enyom etire aduoson baako ne chichemu enkono no se ntome ntene menkwakwa wabrem na sama ho ade nso sa menyao me ente ne dai uba dai na menso so me se sama ho ade nsa me mere wabrem a papa menyao me wate men pai bom nso menyum tom ma sempakam ura aya kula me

man yang miao yang wai zama mangwa den sa man yang miao yang wai zama wa den sa man yang mi wa fa fui moi sa yai yang wa den sa yang wa den sa man yang yai Ata fui moi, so yang what is that? Man, yo, yan yo, ay, so yang what

kwasam nono fibia neho sa christ no jesus no oyo nyame ba mpa efiri se matthew sampa itra eya adionun son nchichemu adionun ba ko ekro no se entoma dai ni muti abotan papai asase wo soy ahotefu awawuwu no asore oriadru som sanchrane ne anwanwade akase nyinaa no trane se asrafo ha supanyine no ka se ampa oyinne onyame ba hallelujah amen.